fani mana ni ngwara furu musula seba musuli nkele ngwara fasorotala atara kumara yabinola kafani mana ni ndaira binokela kakumara yabakele ngorola kala siriga kwasi nyafa bakele ndoke ni furu bebe basala bilaro ni furu bebe mafula bilaro ainyabi.